Niko na anta watoa ni nevera menna tonga kini pei kasi nebu, meni kauruaki. Etaku Yesu upate toa toa na kennanu pente kawai, na kontia ki kurakai, keni kainanu menna rapurentea kentea kai kasi nebu, meni kauruaki nanu. Menga ya riera nkanya kwa haki pusia Yesu upena tawa haronu mieo, oni pitananu mea kawai na meruru, ponsi ingaya. Ena kona anangani kote tangira metekorakura hariko kainanu ya, ibu keni karikannevi mpatenevi, ena uogo tatekukurei metetangira. Meikani, ariko espako nante teki na tuko awa, metea kai karangin tangiroi na koyeroamna. Ngayari, karawa, yangoya, ntumini sei.

0: kosa no te kan dembe isa me mine
1: ayo pun to wanana be na service what the phone e kokona ni karawa and payment sirina non am mobile
0: peisi e beno amen to roi bukin gain non nam popai
1: ake te mania na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: ora na kaunta what the phone ki interponia wan nam zut i bukin nam sign up
1: embe sa te sapo ki ko ni ka pevetia aron ni meum
0: karwa ne te be sa de bonge
1: e yang pa e to roi ngai yo am telepon na ke te nan android
0: na kon the play store nam telepon na kon search M-Pesa Gilbert, on download.
1: Karikia amra karinanon M-Pesa. Karawan po pa ina M-Pesa account o inareki rom ni mewa te present te pa kanipo yon tayan tarepon o pa ina ko te tarepon ni maangan na ko water phone.
0: Ibeisi, imeno o amin po kiko ni kapenea awarireke ng po pa. Ibuti nam karimea tato po kam tareponia 100 ke message yon na Facebook page water phone o ili suwa na ko ye. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dan membeisa accounts. Ayah nak orang dekat rumah tu bonus, tetapi buat tara kanon si dede.
1: Karena konde membeisa antem montai hari nari kaya itu punya tara kanon am telefon si dede.
0: Karena form ibu kinte mana nak makuri, nak konde muasa, ayah nak kita punya tara kanon am telefon si dede.
1: Atau punya tara kanan mana nak makuri, hari ni am telefon nampak ye membeisa account.
0: Hey, karena ayah konde kanon am telefon.
1: Oh, karena konde membeisa face. Emelo o yeite kanuang
0: Mpesa konansa nika to abo
1: Karini wongainde Mpesa o enarike irom bonusin nam recharge naron na yesai kai
0: Uwata tara o titinu tara tabu up up Eno to kitaina itabungina Ono wata tara tabu lap lap Eno to kitaina inanun wabo Tibuna tara o titinu to wana to triple up up Eno to kitaina inanun nimebo O wabuta tara tabu four up up Ano to kitaina inanun isipo a trebu tara meli mebu tara te five up up ano to kitaina inanun te bina te pong
2: yay kongwa

0: kosa no dagan dembeisa me maina
1: ayo pun to wana be na service water phone e kokona ni karawa and payment sirinanun am mobile
0: peisi ebeno amen to roi bukin gaina nom nam popai
1: ake temani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: ora na kaunta water phone ge interponia wanam vet bukin nam sign up
1: embeisa de sapoki ko ni kapibetia aron ni meum
0: karwa net embeisa de bunge
1: e yang pa e to roi ngai yo am telepon na ketenan android
0: na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karawan po pa ina M-Pesa account o enariki rom ni mewa te percent te pa kanipo yon tayan tarepon o pa ina ko te tarepon ni mahan na ko water form.
0: Ibeisi, emeno o amin po kiko ni kapenea awarireke nam po pa. Ibukin nam gani mea tato po kam tareponia 100 ke message on the Facebook page water form o ili suwa na ko ye. Arina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dan membeisa accounts. Ayah nak orang dengan nombor telefon sehatnya buat tarak kanon si dedede.
1: Kali ni konde membeisa antem montai hari nari ke yaitu punya tarak kanon nam telefon si dedede.
0: Kali nam form bukan teman nak makuri, nak konde muasa, ayah nak kita punya tarak kanon nam telefon si dedede.
1: Atau punya tarak kanon mana nak makuri, erin yang nam telefon nampak ye membeisa account.
0: Hey kali ni, ayah konde kanon nam telefon.
1: Oh kali ni konde membeisa face. Emeno o yeite kanuan.
0: Mpesa konansa nika tuako.
1: Karini kongkainte Mpesa o enarike irong ponesin ng recharge naroon na yes saitay.
0: Uo tatara o titinuwa tatara tatabu up up ay natukitay na itupungin. Uo tatara tatabu lap lap ay natukitay na inanun wabo. Tibuna tatara o titinuwa tatawana tatribo up up ay natukitay na inanun nimebo. O wabu tatara tatabu four up up ana to kitaina inanun isipo a trebu to tara meli mebu to tara te 5 up up ana to kitaina inanun te buina te pong
2: yay kongora

niko kura ini kapka pongan ante service ayah ke kakua har kia ke nam tata me yai ibu kin panini nongrona atari ponira yon the line ayah ke kapua ke atuana akia akia ke wowa akia wowa ke reta ke onna na Facebook page waterform mpesa tesapuwa kikon kapipitia amma kuri.

0: มันคนทำมาเนี่ยgreen grass of home อันนั้นก็บอกร้อยส่วนเดตัยริกายุกเอสนังมัวนังกันกันวันนั้นก็ตัยริกิมันเมื่อเรื่องไม่จีนันบุญนันแม่อัมกองร้านเนี่ยคิดภาษาไงแกร้องร้องเดอเป็นมายุอาเกียสันยี่กุยกุตักยี่มันตัวมันบุ้งเนี่ยการกว่าตุกินตุวิกายุกเอยาริกิไปอัมกองร้านกันเนี่ยคิดภาษาไงยี่กันมัวนักินนั้นก็ตัยริกิสนาแกนักคนคนเดรุ่งกันแกร้องร้อง
1: คนไม่รู้จะส่งราดตัวเย่อะไรก็ได้ไม่ต้องเรียกนั่งเรียวนี่ต้องบอกคุณนายเย่ของมังอายุนี่ทำกองระเอกรีบสังเกตทำกองระเรียนมาข้อคิดที่ตัวเย่กับกองระนั้นเราก็รู้ว่ากิจสันการ์กันก็ยอมฟังกรีบส์มันจะมองเห็นพวกนี้คนที่กองระบุตัวเย่มันอันรู้กันเป็นคนงบประมาณกรีบส์ในบริษัทปูรุอะไรนั่นร้อนก็นั่งกองระอยู่เอสันเทคนิคที่ซีเนียร์เนชั่นอลออฟฟิศมันจะทำอะไรบ้างกันนู้นสิเรนป่ะเอร่าก็ยอมที่นี่บุบว่าพาวเวอร์อาคีอาสันการ์พีอาคีออนพีเอสันมุกเอกานก็อีกีไอการ์กีไปยี่นิการ์วัตมาคุริอันนี่แม่อายาก็วัตบุบมันดีกุตักีพริสเมนยอมพีเอสโอเอตักุติรงรงมันจะออฟฟิศอันไหนก็มีนู้นสิเรนป่ะเอเทคนิคลิวเทนเนนส์เคียนโอ้เคมรอนริชมันจะทำอะไรบ้างกันนู้นสิเรนกิจเอ็นเซดีเอฟป่ะเอปุ่นก็เนี่ยไปยี่ตัยนี่ยี่กินี่อายEtak guru kita senior national officer pa, ati macam orang kain kuning bau ra, muka yoko ra kalau demokrasi ni kini kena angkat meru, nak orang kata itu, aika akhawat. Etak guru rich, pa orang yang akhawat ke, yawa kian ni ibu kita buka ya benda benda dek, pa anak awak kira ke, ane pun kerja kira gaya, ibu ni roy. Esen tanya kena, ane ambisi seno pa, etak orang yang kerja kain nasi, muka yang cukup ku, ikir pes ibu kita buka anak awak tu noragi, atau ada yo yang amat tua ki, di nanun sign nanti dia pada protocol on the dispatch of Chinese medical teams to work in Kiribati. Ia ya ane minister tu buat lagi. Ibu kita mahu dia kata kerja ki, abos di nawan, ada macam we the National Health Commission may sign. Men sign nanti dia pun, ya enam orang kata sign na. Nikaru kau yang tani bobo kita kuakua, nikaru diri ki. Ibu kita tu mahu one dalam tua kita kuakua. Ibu kita orang ki on Kiribati, abun bobo tu kan di merum nak kau yang buat nama. Enggak nanda tu sign ayo, ada ibu kita tiri ane pergi ye. Arun kakak aku ni nak ikut kita. Tahu tak kan kita semua sayang. Ibu kita anak pada nama kita. Ya orang orang kerajaan kita ni kita coba demokrasi kuat kuat. Nak kuat tenang sini kita. Presiden ni kita pun kain lebih. Tu guru pun menjadi pekerja. Ya saya untuk ingkar ini. Jangan ini nak kuat. Ya untuk kata ni ye. At the United Nations pre-deployment training course. Itu pun ada kemasan Australia juga. Ibu pun ni mengawal memang Malaysia Presiden. Anak pun menjadi pekerja. Kita ada kata ni ye. Yang ni pun nak bisa mengikuti. DC Samoa Tormund.Wanwatu, Tonga, Tuvalu, Nauru, awal Papua Nugini. Itu kan orang orang saya kami sini pak. Ada orang kaya opsi apa ni entah mana kari. Aku ni kemana ngaki. Ibu kita nama kita UN. Nikari kita terau ke itu akan terarua. Itu guru kita ini nanti main Nauru kaya orang ni mabuk teri diki. Oh yes, nanti ini tu Australia. Nikari kita ini makuri metau tega. Community, tangan makuri ni bobo ki tangan paka operasmen jono aktiviti. Asa kain tapa makoroi tiarai nanti kau terperomai atau tapa yang ayah yang terintepa naya apa makoroi akanin kain tinua dalam kain mana. Esen terong orang mentepa yuba, ada ni lebur punya opus, engkau yakin apa ya? Aku korak korak jero tak kau memandangah, aku korak kendini aku metari, engkau yakin itu nak kedepa yang tapa makoroi. Engan nani, aku korak kendini itu tak koyol, aku betul antau pa. Itu orang yang apa tapa makoroi tiarai nanti payna, nanti kau engkau apa pun nak kedepa nanti apa ni, engkau korak kian tiarai nana, engkau. Esok ini mana hati kayu kita LC Marine mainiku ibu kini ruakin. Esok ini kita kena polisman karena kau nak kau lagi nak kau itu pada nama tak. Pak anak saya pun diposin ke anak saya pun diposin akun jobs. Karena dia ibu mereka asal ini pun mereka aku ni. Enak orang kau lagi kita kena polisman ayo. Muka ye time itu aku yakin tanya ibu mak asal ini pun yang tapi uang makoran kita pesen daripada peso putar tari terawih tak atau apa yang. Aku ngaji di pada nama kita. Nuaya kau di bos engkau naro napa? Ia ikutnya ni pung iroia. Nenon ni yaitu ini kini kini. Anak aku ngaji apa? Anak pun tak kira apa. Tak aku ni anak aku kui. Engkau ya kami aku. Aku anak aku nanti pun kaya ini. Ngajari. Eka kau apa? Anak aku ni tak kimi. Tiku tak di presiden. Ibu kini power akan. Ekan tanya lagi kura kura Tony yang teri yaitu. Wuwu tu semua orang wuwu tu mita. Nak aku ngopi mewah ngoyai pokin dalam makanya ayo. Untuk merwah wuwu tu mita. Nak aku ni mewah untuk bukan tay. Ayo mereka bertolak. Menopsin, tawar kan orang buang ibeso. Iki akan orang kiri dapat nama tak? Diki korak iki mereka nunggu kani mereka nunggu injek. Di poinnya tu tawarai nak orang kanganga. Ati anak orang diki mencuni ayo. Saksi ngaya mereka pun dia mencuni pe. Kata tawar nak akan kabu buentari. Nono kiri besin kapta. Engen nanya, ayat kata tawar kiri dan tari pa. Enaraka Napa makuro ki me angin tono ndangin marawaki o yori ire kiri marakan kabu puentari. Nikita napa makuro akatau tawaki na kontinu kan wari. Abu kau nga kiamat dan kapeni pa anati meto nungura na kontinu nakatanota absin tawon kanon pu. Esa ni meto amen tebota ki bukin temeuri akutu kiora ki pa yata puro kong kai kabu na kontinu kupen o de vape yon kirbes. O aki ira kina nona yu ina puni de sua na kontinu nari euro de sua. Eko kata kumen tu norik pa akene pe stoa pisinis ki pun nometa Aya nak lagi ya kan kini kau bukan koi, aya kan mau koi kai, yon kiribes ngai ya pun tak tengah, ngai ya pun tak makan ngai kata bukan yon kiribes. Ayo pun kanon ngan suka kiribes apa, yon kau beri kian kau bukan nanti mau koi, the Tobacco Control Amendment Act, ubat tengah wapi mana mewa. Ingat nan, itu pun orang ngai kau bukan nanti open, atau mau koi the vape, kita e-cigarette yon kiribes. Ekan ini itu pun tengah masih penyewa kau beri kian, akhirnya kau kau kini kau mentarawa, itu pun mesu ya ibu ngintre mau kain ayo. Eko tak mende botak nak apa tu wak ayo, ini bubuk yang kamu itu sendiri itu penewa, awak bubuk kamu itu sendiri itu meri, ini non nemen taro. Tu wak ayo hari karawa kiri yang abis itu botak nak apa, awak mukri mea kampana aikat Christmas Island Fish Limited, the Seacheng Ocean Family Cooperative Limited, the Grippers Fish Limited, awak Shanghai Kaichong Deep Sea Fisheries Limited. Ni kau korang orang tukar kita kian the Milk Fish Ranching Program. Ingat nanu atau apa yang kau kan kau boleh ikai, ke tiga lima ikai nak tarik, ibu kan kerawang kan tua diri, ibu kan kebesaran lagi tiga, itu nama. Oh, ibu ada seorang orang, ikai yang mengarah kepada entuk kita, am kau orang ay, awak kan tanya apa am kau yang tanya kiri kau orang ram, nana orang orang tinun kerja orang orang, agi asal nanu kau yang tiri dia menteri muri pun nak untuk kau pun, menteri awak tu bimau, awak tu tahu nu, ni mahu awak suruh untuk montai diri, awak kebetulan kau kaya entah orang Ita upa anda tadi ay, ayah kau nanti kau ram, tapi kau kan wanita orang orang akan ni. Ita kau tidak kata kau anda tak upa, jangan orang nak untuk orang mereka. Kalau waktu lagi perumah, orang parents, orang kau tidak tahu ia kau beroy, jangan pa ia ikari jangan pun mai, tapi tidak ke, ajar nada. Ita, jika tu kau mereka ia, jangan kangen dengan kau ini. Jika kau nak kita nak weekend ay, kita mesti say. Jika kau nak week, ay mai mayo, kau dah mesuroy. Sapamu.
0: Amen nam gorane kirbe sangai ai wisira rain konde isuwa de minis muin tawa isuwan de ndam tari gai yobe tepe gora gunar imain skaninga nga yara katano ta ketangira kena koyeni teran roi tawa isuwa

0: yampo dari kini jauh sih memang tapu. Jadi tapu, ni mata payah wajib tapu ni ampo, nak tapu.
1: Maya lah mahal ngaji awam itu ni kapani. Makoro, kami ni cheese seluruh negara. Hakiknya ini anu iya ni kan buah hari sakin nabera. Hamaten bismayak nak untuk hano pun. Tapi nerwai wan tapi tembak yampo. Menteri awal isu wan tengah pun, nak untuk tapi nerwai wan tawan pun.

kon mi wuti songora di tay yi ak ko dimi toilet kinam beliyo di to ko mi na yi on nga yoni tam kongora e kibe sun kay am kongora de na ko ki te to yi ko kongora ko ko ngi se san ka kana ko yoni fanan kibes men te mo ne pom ne ko to kono pom tuwi kay men ana rul ter gelo ngono fanan kibes ngai wuri tan polo ade na ron ko nam kongora yo Es un técnico de senior national officer men de tangre buka no siren ba era ka yontine bu bua paura ki asan karpi ki on pieso no ke kanoko iki ai karke ba ye ni koro wat mo kuriani me ai ka wat bu men de kutaki policeman yon pieso eta kutiro ngoro men no ops ana kam sin no siren ba et tekin lieutenant colonel Cameron Reed men de tangre buka no siren ki de NCDF ba e bunde ke ne pe yeta yi ndi ye gni ya ka wat mo ki pes aru yir mo kuri me paura ki aswa inde bu eta guru ki de senior national officer pa atimeton kain kunek paura nka yokoro gore demo kunin kin kin na okata mero na kon kete iti ai ka akawa ki eta guru rich pa irang ka kawa ke yawa kyan ni bugil boko ya bende bidi ki pa anawa ki rake ani pun kar ki rake ya ipuni roi esan te kin na an embc saino pa eta uro in kar ko ya kan na sim yon de koko ikin pesi ibugil boko na wakte norki au are you ya matwa ki dinanun signant pe pe the protocol on the dispatch of Chinese medical teams to work in Kirbes you know ya minister the water ki ibugin jime uri yakot kyor ki abos dinawan au de meten we the national health commission may sign men signant pe pe ya enan konan ka de signa ni karu ya na tani bobo ki de kwaku an ka toliri ki ibugin ka to me wan ro to wagi kwaku ibugi yor ki on Kirbes au bun bobo to kan de rum na ko ye de bodo nomet enga nanda de signa yo are ebun ka tiri ana pe ye arun ka kawo kinna ikar ki pe tiraw te kan kiri bes me saina ibuki ana poda nomta yo onorun kara ta ni gidi tuba de mokulin ko ko na ko ya tena sir giri bes prisman me kiri bes kun ka inda ba to grup men de pe kere ya san to kin kai tsamari ri na ko ye yo anta ten ye at the United Nations pre deployment training course eta kunai ka misin no siri ga ipa punni me ngon me men mo si ya prisman en de pe de pe ke ai de ka ten ye yan pa po no bes me kiri bes PC Samoa Tormun Wanuatu, Tonga, Tuvalu, Nero, Awai Papua Nugini. Ita kwa nalongono kutaya kami sinipa, ara kong kaya opsaka ni temuani kare, ako nani kamanangaki, ibukin na nawaki te UN, nikarigia tirau ke tuwaki nitararua. Ita kuri kipa ina nuntimea nara kaya on nimebutiririki, awa yasa nte ime tuwa Australia, nikarigipa ina makuri metautega, community, tangani makuri ni buobuoki, tangani paka, awa Brisbane, ntono, ATVTPK. Asa kain tapo mukuro ay tiray na nikota sa kome yon tapo yung ay yon tarin tapa na yawa mukuro ay kanin kay tinuwa sila makain man. Yes ni tinong mo mente pa yu pa ayon nila po yung opus ng kay yaki apay ay kura kura tiro ta kyan mo mananga ay kare kyan din yawa metari ng kay yate imeto na kaya tapa yon tapo mukuro ay ang yan nani ay kare kyan na itira tukoyol ay kapatuo ang tapo pa itaw ro yan pa tapo mukuro ay tiray na nun pa na nati kanang kay pa pun na kaya tapo na yapan ni nikarbo kyan tiray na ng kay Itu yang menimbulkan hati kayu kerana LC Marine mainku ibu kini urutkan. Esok ni kita kena Brisbane kerana kawan kau lagi nak kau itu pada nama tak? Pak anak saya pun diposin, ke anak saya pun diposin nak jobs kerana ia ibu mereka asal ini pun ia aku ni. Enak kawan kau lagi kita kena Brisbane gayu, kerana ia timur tu aku ni yakin tanya ibu mak asal ini pun ian tapi uang makaron kita pasin daripada peso putar tari terawih tak atau apa yang. Aku ngah itu pada nama tak? Nuaya pun dibos, engkau naro napa ye ikut ni ane pung iroiya. Nenon ni yata ini kini kini, ane kau dengan kupa, ane pun dah kira dah. Tak aku ni ane kau kui, engkau ya kami aku, aw ane pun ada orang kau ye. Ngajar, eka kau kupa, ane waya pun data kimi aje kutang di Brisbane, ibu kini paura akan. Ekan tengah kiki kura kura Tony yang teri yata, wuwu tu semua orang wuwu tu mita, nakon wuwu pimi orang wuwu ye ipok intera makain ayu, intera meruwu tu minister nakon nimewu antu bukan tay. Ayo kita bertolak, menopsin, tawar kita mahu pungi peso, ikhya kau rumah kita pada nama kita, dikik korak kita memakan makanan yang kita rumit saja, dipain aja tetawroi, nak orang kanga, akhi anak orang dikik mencuni ayo. Saksinya yang memakan dia bertuan pe, kata tawar nak akan kau buat tari, nonon kiri peso ni kau bertar. Engen nanya, ayo kata tawar kiri dan tari pa, enaraka, napa makuruk kiri memangin cawon, dahin merawak, ayo hari ini kita memakan kau buat tari, dikira napa makuruk, kata tawar kiri nak kontinukan wari. Apa yang kau ingat cuma dan kau ni pa, anak tim itu nunggu orang nak kena nak tanota, absen tawon kanu album. Esok tim itu akan dibuat lagi bukit demi aku cuci orang pa, ia tak perlu kongkai kau nak kau terupin, ada vape yang kibas. Oh, aki ira kini nan nayo, ina puni itu suah nak kau nari, euro itu suah. Ia kau tak menjadi orang pa, aki ane bersuah business kibun nama ta, ayah nak kiri ia kau kini kau nak kau, ayah kau mau kau kai yang kibas, engkau ia pun tak tengah, engkau ia pun tak nak kau kai kata buana yang kibas.
ayo organon ngana swa gidi besa pu yon ka wori ken ka bona temoko the Tobacco Control Amendment Act o botanga wo pina ni mewa ingan nan a eta pu rokon kai ka bona ante kopen a temoko e de vape kite e cigarettes yon kiribes e kani eta pu netanga mo sin penya wa ka wori ki a ke asen ko ki no kona mentara wa nte pu mesu wo ye ipong intre mo kai na yo e hota ki mende botanga na ka wa to wa ke yo ene pu pu ki yon ka mo itan digi tene wa oni pu ka ka mo itan digi tmeri ina non na mentara wa You are a Karaoke and Office of the Botak Nakawa, on Mokri Makampana, I get Christmas Island Fish Limited, the CGM Ocean Family Cooperative Limited, the Grippers Fish Limited, or the Shanghai Kaichong Deep Sea Fisheries Limited. Nikakoran and Karakirakian at the Milk Fish Ranching Program. In a Nano to work on Kokan Kopo Yakai, Ki Tayan Medekai Nokotari, Ibunka Karaoke Katuariki, Ibunka Pesani Taka, Tenement. Oh, it was the Sangra. You can hear the Margona Pen talking about Amkora, eh? Or Quantan Capanquiri, Toya Kirikong Ram, Naroro to Run Kerkiromo, Aki Asanana for your radio and the Munipong of Tonpo, Mentao to be Mewo with the Tono, Nimewo is who went to Montaiki, or Kabiran Kaka and Tower Wewa. Itaupa and the Yay, or Yakon and the King Ram, Tapuan on the Roromo, Akane. It was there to one and the Kopa, Tongoran, on Tonoika, Karawaki Paramak, or the Paris. And I'm going to get a tape for Yakov Roy, John Paye Kariki on the May, the Vidiki, or John Nada. Ito, you got to give my Kayo, you know, come in the Benoquin. Tigrakan on the Grand Weekend, eh? Kim Tabe say. Tigrakan on the week, I mind my you, or Kodamasuroy. Sapomo.

Ane tawar tak bersih pakai, mana kena nane, ay kamera yang wan tipe tekan dorong aje. Tetapi itu semua orang ibu nuan ada minyak semua jawab ruai ruai yang mahu dia from 18.9 tapi kalau itu panan kami orang kau gene kusma kau gene tetapi dia kau ramai. Kau ada sena kapara purate jadi tekan kat itu terang te tetapi ngapung ayo ke kan betul te tepawan kita ini kau kari aki nakon roy te kita aki mahu nam radio tetapi ada kau kantar ngai ayai. Epon kami ada mahu te radio mereka mende tekan kan dan sena kau namai rum tu. Epon pernah ni tekan kan kau ngapung mengan dan kapara purake tekan kau kari kantar ngai ni dekerek mende betul tepawan kita ini kau tahu rosi te tapi uwa apa yang mahu kuriri ini mga karawaki yang tayongkan tayong mga kinakaruna sa mga kuringkan dan ibu semuanya kumatamongar itu kuriri itu sa ngurai yang ini mahu refam may cinan po ina sila kunung wakin ako sila tapi nungurana kun nungurung ay ka kimatuta kaya kantan ngagi pa anana kumairi arutan babuto ka kung waram temo ni ngapong ngayo ay yarangurung waratua takin makuri tabi uwara kambana ando na kinakaruna mara katanua tatungan na takatanua tanda ko agi pata po ni ben na kinaperik yung ram yang kemo ni ngapong kemo ni kanakuaki. Ayo, tawaran rakatan wata nanukawagi.